0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awe kampanche sono. Oji sakti uimuhu. Nonging natan kecawake bebeke kang sirna subuka. Yoyo mumungkaro tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinia. Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat nedi kangkit.

0: Ageng Kelara.
1: Jenoki menang. Aku menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir Dewi Jenoki. Angin jatayu arep prabu melawan Jenoki.

Yeah, enak kayu aning akakan coba ke. Kakak enak tut kang arino bak. Singa kok ayo sang saya sidok kakak ndak enggak boleh kang arino menak makin pada lungo hakan. Rika, wah, rilampah di rumah kerja.

0: Adan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya ulah dia. Belum teraya mereka luar. Wang karo dan dapat dia. Nangkut. Satu leng kelawan kakak dah. Yang tan mangka dah meh-meh hingulunah peramu sakya. Membuat. Yuan disebut. Buku-buku-buku hengpon coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha!

Salebeting karaton nagara Arengkadirja, Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda. Wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu. Nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna. Barang nuju ngangduh tiacan kalaksanakeun panggalih. Soksanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi. Nanging kumaha akan hayang laksana boten antawis dangu dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

Rahwana dasamukha. Ya ain angkada. Utusan Sri Dama di Gunung Raksa.

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinira ningali. Mamande ira tangga teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedetayu kelaring wayang kaget.

barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Sakti Rati Indraji. Tika kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet tangka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amara lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan ekatin muda ayah kusir gawa jadi salira ulah bilukan jadi musuh arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing malik tabak senjata makan buat. Ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.